0: Bu, itu boneka lucu banget. Kita ke atas yuk.
1: Loh, kamu mau kemana? Kan mau cari baju lebaran.
0: Sebentar, Bu. Penasaran.
1: Loh, kok ada tempat bermain besar banget? Lucu banget konsepnya.
2: Iya, Bu. Ini Pikuland, playground terbesar yang baru buka di Tasikmalaya.
3: Telah hadir arena bermain anak yang luas, nyaman, dan menyenangkan. Dengan nuansa marshmallow yang menggemaskan di Tasikmalaya. Yes, ini dia, Pikuland, the land of play and joy. Tempat bermain yang akan menjadi favorit anak dengan berbagai permainan seru, aman, dan pastinya bikin anak betah bermain berjam-jam. Special Grand Opening ada diskon harga spesial dan promo gift lucu gratis hanya untuk 50 orang pertama yang beruntung dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Selain itu, saat Grand Opening ada juga activity seru face painting dan photo booth, parade bersama maskot Piku, atraksi badut dan sulap yang menambahkan keceriaan bermain di Pikuland. Nah, untuk kamu fansnya Leika Garudika, bisa meet and greet, bermain dan bernyanyi bersama Leika di tanggal 29 Maret 2026. Tiket masuknya juga sangat terjangkau, mulai dari 30 ribuan dengan berbagai pilihan waktu sesuai keinginanmu. Ajak seluruh keluarga, teman, saudara kamu bermain bersama di Pikuland Tasikmalaya. Catat tanggalnya, 14 Maret 2026 di Ria Busana Lantai 2, Jalan HZ Mustafa nomor 139, Kota Tasikmalaya. Follow Instagram dan TikTok at

Style 94,6 FM.

0: Semakin tinggi kedudukan seorang hamba Allah di sisinya, semakin dia merasa adalah orang yang paling banyak dosa dan kehinaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ungkapkan kekurangannya dan keterbatasannya dan memohon kekuatannya. Ia sering menaruh perhatian demi kebahagiaan hidup orang lain. Karenanya ia berjuang dengan perjuangan yang tulus dan tak kenal kata henti. Untuk segenap apa yang telah ia capai dari karya yang baik, ia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita tak mengerti tentang soal ini. Mungkin itu sebabnya dari riwayat yang menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali ungkapan mohon ampunnya.
1: Didn't think so.

0: Stay tuned. We're back after this break.
1: 3, 2, 1, action!
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
2: Cek, punten.
5: Mangga.
2: Beli sabun.
5: Rek Marandi, sabun ACE.
6: Sabun Nuvo family-nya.
2: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
6: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
2: Ulah, bir aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
6: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Oh. Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
2: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
6: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
2: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
2: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
6: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
2: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
6: Ih, mangga tuh teh.
2: Mandi jadi leuwih hemat, pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
4: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
9: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
10: Ada promo juga nih, Dek.
9: Apaan tuh, Bang?
11: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
12: Bu, dapat hadiah umroh.
13: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
11: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Power, geng, push.
13: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
14: Padahal dikit lagi winner.
15: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru, yuk.
14: Baru? Wih, keren pack barunya.
15: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
14: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
15: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
14: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
15: Amazing!
14: Masa nggak mabar lagi?
15: Iya lagi, iya lagi.
16: Sip the mood, feels good.
14: Choco Drink,
16: my mood booster.
14: Menyala
1: dari Wings Food.

0: Stay tuned. We back after this break.
1: 3, 2, 1, action. Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.
5: Iya.
6: Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscape.

0: Riwings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Check, yay, halo, hai, sahabat style. Dengarkan musik Check, dengarkan musik terbaik hanya di 94,6 FM Style Radio Station for your life. Hai, sahabat style, gimana kabarnya? Tentunya tidak baik-baik saja ya. Karena banyak sekali berita buruk akhir-akhir ini terdengar di negara kita. Gak tahu masih yang tercinta, gak tahu bukan. Dan sebelum jauh saya ngobrol kemana-mana ya, aku mau ngingetin sahabat saya untuk hati-hati di jalan karena hari ini ada aksi demonstrasi tuh. Tadi tuh dilaksanakannya di kantor Pertamina kalau gak salah, atau sebutannya apa ya, kantor Pertamina kah apa di sana. Sekarang udah pindah ke depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Jadi, so bagi kalian sahabat style yang sedang pulang dari sekolah, pulang dari kantor, pulang kerja dan mau berangkat-berangkat kemana, hati-hati ya. Karena jalanan juga banyak yang diperboden. Aku juga tadi pas berangkat ke sini, kebetulan ada beberapa jalan yang dijagain polisi tuh. Jadi hati-hati juga ya sahabat style yang mau jalan ke mana lewat mana itu hati-hati gitu. Dan juga bagi para massa ya, bagi para masyarakat yang turun ke lapangan, tentunya semangat dan jaga keselamatan, jaga keamanan, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, tetap dalam batas aman, dalam batas yang aman dan terkendali untuk semuanya. Dan ya, semoga tidak ada hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan. Dan juga saling kooperatif ya antar sesama yang berada di lapangan. Kayak gitu, hati-hati juga ya. Dan Diva sama Alvia nanti bakal nemenin sahabat style tentunya dari jam 4 sampai nanti jam 7 malam di KM 144. Pokoknya sahabat style kalau mau bahas soal apapun, ada rekomendasi kayak kayaknya seru deh kalau bahas ini, seru deh kalau bahas itu, bisa di DM aja, di chat aja ke WA kita, ke TikTok kita. Kita bakal live TikTok nanti, juga di Instagramnya, komen-komenin aja. Terus kalau mau request-request lagu-lagu, boleh banget sahabat style ya. sore hari yang sangat cerah ini. Pokoknya kita bakal seru-seruan ngobrol temani sahabat style di waktu-waktu istirahat kan, pasti kan ya, kayak pulang ke sekolah, pulang kerja, pulang apapun itu, pulang kegiatan yang padat sekali hari ini, yang beberapa hari kebelakang ini gak pernah hujan di kota Tasik ya. Semua jalan tuh kayak, kalau bahasa Australia itu kayak kebul gitu, mulek gitu. Soalnya gak ada hujan gitu loh, jadi kayak debu-debu, pasir-pasir dan polusi tuh kayak bikin sumpek dan perihkan mata juga bagi aku pengendara motor ya. Jadi beberapa hari kebelakang memang cerah, dan tentunya aku bakal nemenin sahabat style ya, tetap di KM 104.4.